0: Raka, kita sambut nama kira, terima waya.
1: Kepala kodi parah, kupu celak, kosong parah, kau hati caka, anak parah, kau